Oke, jenap. Kabar dari bagi kisah belar diri Ziyati. Aku dah sedar. Sawa bivalu. Terus masya Allah musim kulle shewe de kana. Kabaran cishu no dir kulle shewe de warsara musim kana. Jadi musim ki masih gare time uyo. Desin gali ta cakar lalar shi kana. No dahi cakar bel khondo mazavi.